ochikelulia ngunduma lende vyateka mambu ole vyatalama okutaleve lochisetekelo yowelema